kwatsikelik. Nininam tranga. Nininam andavio mifhenna. Saruvi. Fain Jesus. Maman zavadalik. Fain Jesus. Manuvan zavadalik. Zetsian yulatou. Haina de mantra. Haina de mantra manuvan fhenna. Haina de mantra mamunzi. Haina de mantra manafakana. Haina de mantra.

Ivava Kisika. Riandriman Tarayo. Indretu Isahai. Mi undka eto natsehan un naitau. Mi sota simidera ar makalaza nenarano masna. Enkin fitiavana u isanandri Isahai. Kafin fakastrahana notku. Si loza nyuta amapadi sunanipa ni fiaina nai. Kamifuna si mangata pamilana mnao. De ampia saut stapaka au ampunai ni tenno masna. Izay ambara mnai. Hampiurna nai tsara. Au am Jesus Christi zana komalala nao. Mitenena tumpuo. Favun kiainu si hanrai ni hafatou masni zahai. Amnenaran Jesusi.